0: wishtaq Francisco. Baytala chitit junsan wach ilalti, mawal ashka kapar junsan yashiral bayul yibal khinalti.
1: Ah, achunacha elwu ainti, abaysakan achititok masanil junsan yashilalti, kal junsan wach ilalti.
0: Falta shinta ko masanili, het yaihi ok junsan wach ilal yetok junsan yashilalti.
1: Ah, het yaihi ok shinta ayon chinachah ko kanoni, palta ayon kam chinachah ko kanoni, shan chihala. Tolk am yashilal, yek mantipa shol ayon ek oj. Mawal ashka yet, chik an lai kolwal, yuhe chekbeh dios baikonan ko shol. Yuh tol chialkan dios bayulchan wech en oro, kalch en plata. Kachilo ni, bay Malakías 3:10, ik teje diezmo bay naelin kanihti. Ak indik poro bal, kashoje yilo ni, mah shartzaka yechan, han tajunzan yashilal, aykan wuh bayulipan kinalti, shi. Akalak apashbay Evangelio San Mateo, capítulo 7, verso 7. Amak och anonok, kash och sayonok, och auhok, och ilchah yuh, shi.
0: Ah, paltatok mi komasan el chinache el huk, ashka yalon kan dios yul an unti. Sechang amch kobitnik pashin, yet ashka tu chinache el huk, yet ohep konop dios.
1: Kobitnik shi?
0: Kobitnik shi.